0: 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Ini kan lagi musim penerimaan masuk tahun ajaran baru, ya kan? Jadi sekolah-sekolah di Indonesia itu ya lagi antusias lah menerima murid baru gitu kan. Nah, ada sejumlah sekolah di Indonesia yang malah minim dapat murid baru. Walaupun minim, tapi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tetap digelar. Meski jumlah siswanya sedikit, tapi semangat dari gurunya, kesiapan fasilitas di banyak sekolah tetap terjaga demi ngasih layanan pendidikan terbaik bagi setiap anak yang telah mendaftar. Nah, fenomena ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan di kota-kota yang dikenal sebagai kawasan ya kota besar gitu, kayak Semarang, Bandar Lampung gitu. Ya ada sekolah yang nerima muridnya paling 1, 2, 3 gitu kan. Saya rangkum dari Detik dan Antara. Di Sumatera misalnya, di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, itu cuma nerima 2 siswa baru. Meski cuma 2 murid baru di kelas 1, gurunya tetap semangat menyambut mereka saat MPLS hari pertama. Dikutip dari Detik Sumbaksel, guru SD Negeri 1 Meneng, Rita menyatakan pihak sekolah tetap melaksanakan seluruh rangkaian MPLS sebagaimana sekolah lain. Ia juga memberikan motivasi kepada 2 siswa baru agar tidak merasa canggung saat memulai pendidikan di bangku sekolah dasar. Ia memastikan kedua murid baru akan mendapat pendampingan dari para guru maupun kakak kelas selama menjalani proses belajar di sekolah. Jadi ya anak-anak gak perlu risau, gak perlu takut gitu kan. Ada guru-guru yang akan membimbing, karena cuma 2 gitu ya. Nah, salah seorang wali murid dari siswa tersebut mengaku tetap yakin menyekolahkan putrinya di SD Negeri 1 Meneng, karena menurutnya hari pertama sekolah menjadi momen yang membahagiakan bagi sang anak. Sementara di Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat Kabupaten Rejang Lebong memperoleh sejumlah sekolah di daerah itu tetap menerima murid baru kendati telah melewati batas waktu pelaksanaan penerimaan murid baru. Kepala Dinas tempat Zakaria Effendi menyatakan dari 241 sekolah negeri baik SD maupun SMP di Kabupaten Rejang Lebong masih ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya minim sehingga belum memenuhi kuota untuk rombongan belajar. Ia pun berharap kebijakan perpanjangan waktu, kasih injury time gitu ya, penerimaan siswa baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak sekolah. Nah, dari catatan Dinas Pendidikan Rejang Lebong, ada beberapa sekolah tingkat SMP yang masih kekurangan pendaftar, kayak SMP Negeri 30 Rejang Lebong yang baru memperoleh 5 orang pendaftar, 5 siswa. Kemudian di SMP 38, 6 pendaftar. Di SMP 40, ada 2 pendaftar. Terus di SMP 35, ya, yang saat ini belum mendapat calon peserta didik baru. Masih kosong, belum ada yang daftar. Nah, di tingkat SD, ada 13 sekolah yang tercatat belum dapat siswa baru sama sekali. Ya, ada SDN 31 Rejang Lebong, SD 41, SD 61, SD 132, SD 140, SD 149, SD 150, dan SD 155. Kemudian SD Negeri 158 Rejang Lebong, SD 160, masih banyak ya ternyata ya. Jadi sekolah-sekolah yang belum punya pendaftar itu umumnya berada di wilayah perdesaan atau terletak cukup jauh dari kawasan perkotaan. Itu kalau di Bengkulu ya. Nah, di Jawa misalnya nih, ada 3 murid yang baru masuk di SD Negeri Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah tetap memberikan materi MPLS secara meriah, termasuk dengan menghadirkan badut sebagai maskotnya. Tiga orang ya. Tapi muridnya tetap semangat ya. Nah, fenomena sekolah minim murid baru juga terjadi di Magelang. Ya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Magelang, Sugiyarti, menyebut setidaknya ada 24 sekolah dasar di wilayah itu yang jumlah rombongan belajarnya tuh kurang dari 50% kuota tersedia. Jadi dari 20 sekolah siswa kurang dari 10. Ada 6 SD di Kota Magelang yang siswanya di bawah 10 orang. Malah paling sedikit di SD Cacaban, ya. Jumlah siswanya cuman ada 3 orang, ya. Kemudian di SD Potro Bangsan 4 siswa baru ya. Sebelumnya pihak sekolah telah berupaya mencari siswa dengan jemput bola untuk sistem penerimaan murid baru. Jadi sudah sampai dijemput itu pun enggak dapat juga gitu. Nah, di Jawa Timur ya ada 3 SD negeri yang enggak dapat murid baru di Blitar ya. Yakni SD Kalimanis 4 ya, Kesamben, SD Ringin Rejo 3 di Wates, dan SD Negeri Sumber Boto 5 di Wonotirto. Ya, tingkat di Jawa juga gitu ya, minim gitu. Ya, bersyukur juga ada sekolah yang bisa menerima siswa sampai 2 rombel gitu kan. Ya, kan banyak juga tuh kan, lumayan. Lah ini boro-boro 2 rombel, malah 2 siswa, 2 murid gitu loh. Baik, tuntas sudah kilas berita pagi ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyaw.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyaw engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Bakal menahan, man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi, drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sob. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyantukkan sekalian pegah laju bak doki draw ke radio rik bak kapai ureng draw ke hana izin cik lom bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

108.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Rabu ya, diiringi dengan cuaca yang cerah banget nih Extra Mania. Tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini. Oke. Dan tentunya ini di edisi 15 Juli 2026, kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Digoyang Dangdut Ekstra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Gini pendengar pendengar semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 8108. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya, Radio Extra FM.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, selamat ya semuanya, kita kembali lagi. Ya, tentunya masih dalam program Digodak Digoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 42 menit melintas. Gimana kabarnya hari ini, ekstra kembali semuanya, edisi Rabu ya. Edisi dari hari Senin kemarin, sekolah udah mulai rame banget nih anak-anak.

Oke, selamat semuanya, kita kembali lagi. Iya, tentunya masih dalam program Digodak Stigo yang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 42 menit melintas. Gimana kabarnya hari ini, Ekstra?

Oke, selamat ya semuanya, kita kembali lagi. Ya, tentunya masih dalam program Digodak Stigo yang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 42 menit melintas. Gimana kabarnya hari ini, ekstra kembali semuanya, edisi Rabu ya. Edisi dari hari Senin kemarin, sekolah udah mulai rame banget nih. Anak-anak sekolah udah pada usai nih liburannya. Dan buat guru-guru juga ya, tetap semangat mengajarnya. Dan buat anak-anak juga semangat terus belajarnya. Dan yang paling penting Ekstramania, MBG juga udah mulai beroperasi kembali nih ya, setelah 3 minggu libur ya Ekstramania semuanya. Oke, apapun itu, selamat beraktivitas buat Ekstramania semuanya. Tetap semangat ya, hari ini cuacanya cerah banget, sangat mendukung aktivitas kita tentunya.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, ekstrovert semuanya, kita kembali lagi tentunya masih di program di Godax 3 yang dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11:15 melintas ya. Ini waktu kita mau bacain dulu yang udah request melalui chat dari grup WhatsApp ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam di Godax 3 yang dangdut. Ekstra mau minta lagu yang judulnya ABG Tua ya. Salam-salamnya buat emak-emak di Pandansari ya. Kemudian teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu per satu dari Mama Gilang. Oke, terima kasih udah dibacain. Salam dari Mama Gilang ya, ekstra mania semuanya. Oke, dan buat Mama Gilang ditunggu lagunya segera meluncur. Dan buat ekstra mania semua yang masih mau bergabung request lagu dan salam-salam, kita masih panjang ya waktunya. Dan tentunya kita masih tunggu di 08 11648 1048.

ujian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan, segera bilas setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

menemani dan menghibur Rex Ramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama, tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kalau gitu Vina pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Rabu 15 Juli 2026.

PJ Sekda Aceh Singkil dikukuhkan sebagai Ketua Korpri Masa Bakti tahun 2026 hingga 2031. PJ Sekretaris Daerah Aceh Singkil Edi Widodo SKM MKes dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil dengan masa bakti tahun 2026 hingga 2031. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga Kepala Bagian Kepegawaian Negara RI, Profesor Dr. Zudan Arif, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah Aceh, para sekretaris daerah serta pengurus korpri dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran korpri sebagai organisasi yang menaungi aparatur sipil negara dalam mendukung reformasi birokrasi serta meninggalkan kualitas pelayanan publik. Usai dikukuhkan, Edi Widodo mengatakan komitmennya untuk menjadikan Korpri Kabupaten Aceh Singkil sebagai organisasi yang semakin solid, profesional, dan juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja ASN. Menurutnya, Korpri memiliki peran strategi sebagai perekat atau pemersatu ASN, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman di kabupaten dan. Ia juga berharap kepengurusan yang baru dapat menjadi wadah untuk mempererat soliditas anggota, meningkatkan kapasitas aparatur serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi lainnya. Siswa di Aceh Singkil dibekali budaya lokal untuk memperkuat karakter generasi muda. Sebanyak 185 siswa baru SMA Negeri 1 Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan pembekalan tentang budaya lokal dalam rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLLS pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini bertujuan memperkuat karakter generasi muda melalui pemahaman terhadap sejarah, bahasa, adat, istiadat, serta nilai-nilai budaya daerah. Materi ini disampaikan oleh pegiat budaya Singkil, yaitu Wan Harlingga. Dalam paparannya, ia mengajak para peserta didik mengenal sejarah, kondisi geografis, bahasa, hingga ragam kebudayaan Aceh Singkil sebagai bagian dari pembentukan karakter. Menurut Wanhar, pengenalan budaya lokal sejak dini dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah dan juga leluhur. Ia menambahkan pengenalan budaya daerah tidak hanya sebatas menambah pengetahuan, tapi juga menjadi benteng bagi generasi muda dalam menghadapi derasnya pengaruh budaya luar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Hazimar, mengatakan materi budaya lokal sengaja dimasukkan dalam rangkaian MPLS, agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memahami identitas daerahnya. Menurutnya, penguatan karakter melalui budaya lokal merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. MPLS di SMA Negeri 1 Simpang Kanan berlangsung selama 4 hari dengan menghadirkan narasumber dan berbagai instansi. Di antaranya yaitu Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Koramil Simpang Kanan, Polsek Simpang Kanan, Puskesmas Simpang Kanan, Kantor Urusan Agama Simpang Kanan, Pengawas Sekolah, serta Cabang Dinas Pendidikan Aceh Singkil. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pihak sekolah berharap para peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memiliki karakter yang kuat, berwawasan kebangsaan, serta mencintai budaya dan kearifan lokal di Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi lainnya. Antrian kendaraan di SPBU Singkil sudah mulai berkurang. Antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil mulai berkurang. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dini hari, deretan kendaraan yang mengantri hanya mencapai pintu gerbang masuk SPBU. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan sehari sebelumnya ketika antrian memanjang hingga depan kantor Dekstranasda Aceh Singkil. Antrian masih terjadi pada pengisian BBM jenis Pertalite yang didominasi sepeda motor becak serta warga yang membawa jerigen. Sementara itu kendaraan roda 4 yang mengisi Pertalite tidak mengalami antrian berat. Untuk BBM jenis solar, pelayanan berlangsung normal tanpa antrean. Kendaraan roda 4 yang datang langsung dapat dilayani. Pada waktu yang ditunggu untuk mengisi Pertalite kini hanya sekitar 25 menit bagi pengendara sepeda motor sebelumnya. Waktu antrean dapat mencapai lebih dari 1 jam.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah.
0: Satu dapat 4 juta rupiah, juara 2, 3 juta rupiah, juara 3, 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio.

0: mengganggu frekuensi urin lain dan kena penertiban petugas.
1: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya. Donald Trump mengancam serang pembangkit listrik Iran jika tidak ada kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Iran. Donald Trump mengatakan bahwa ia akan memperluas serangan Amerika Serikat terhadap Iran minggu depan untuk menargetkan pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran tidak membuat kesepakatan. Ketika ditanya berapa lama serangan Amerika Serikat akan berlanjut, Donald Trump menjawab serangan akan berlanjut sampai beliau mengatakan itu sudah cukup. Komentar Donald Trump ini muncul seiring pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran untuk hari keempat berturut-turut. Amerika Serikat juga memperlakukan kembali blokade angkatan laut di pelabuhan negara tersebut. Kebijakan tersebut berlaku bagi kapal-kapal yang menuju maupun meninggalkan pelabuhan Iran. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk setelah serangkaian serangan terhadap kapal, tanker, pangkalan militer, dan juga infrastruktur strategis. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan operasi militer itu bertujuan untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, Teheran memperluas serangan balasan terhadap sejumlah sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang semakin meluas. Militer Amerika Serikat juga menegaskan bahwa lebih dari 50 ribu personel masih disiagakan di Timur Tengah. Meningkatnya konferensi antara Washington dan juga Teheran langsung memicu gejolak di pasar energi global. Pada Selasa 14 Juli, naik lebih dari 2% hingga mendekati $85 Amerika Serikat per barel, sedangkan minyak mentah mendekati $80 Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 juta per barel. Pasar bereaksi terhadap meningkatnya risiko gangguan pasokan energi melalui Selat Hormuz, jalur yang menjadi salah satu titik transfer minyak terpenting di dunia.

Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Riau mengusut perambahan 100 hektar hutan mangrove di Rohil. Polda Riau mengusut dugaan perambahan hutan mangrove yang terjadi di Kepulauan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Diperkirakan kerusakan tersebut terjadi di berbagai titik di area seluas sekitar 90 sampai 100 hektar. Perusakan hutan mangrove tersebut disinyalir terjadi di beberapa desa, antara lain di Dusun Lestari Indah Sungai. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kapolda Riau Irjen Heri Hermawan memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau untuk melakukan penyidikan secara profesional, menyeluruh dan juga berbasis. Di Kemenes Polda Riau, Kombes Ade menegaskan bahwa perkara tersebut menjadi perhatian serius oleh Polda Riau. Penyidik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan serta instansi teknis terkait dalam penanganan perkara tersebut. Kolaborasi ini dilakukan untuk melakukan verifikasi lapangan, pengumpulan alat bukti, pengukuran luasan kerusakan dan juga analisis dampak ekologis. Hutan mangrove merupakan ekosistem strategis yang memiliki fungsi vital sebagai benteng alami pesisir dari abrasi dan juga intrusi air. Penyerapan karbon serta habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting, burung, dan juga satwa lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Kita beralih ke informasi lainnya. Surati Presiden Prabowo, Jaksa Agung mengusulkan Kundati untuk menjadi Jampitsus yang baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menerima pengajuan nama Kundati, yang saat ini Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung menjadi calon Jampitsus Pengadilan dari Jakarta Agung ST Burhanuddin itu telah diterima pada Selasa kemarin. Prasetyo menyampaikan tindak lanjut ke depannya yaitu adanya penilaian sesuai mekanisme yang berlaku. Beliau membenarkan bahwa nama yang diajukan Jaksa Agung adalah Kundati. Selain usulan nama untuk Jampitsus, ada juga pengajuan nama Wakil Jaksa Agung. Namun, Pras belum menyebutkan siapa orangnya. Diketahui, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Jakarta Agung PSST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono menjadi PLT Jampitsus untuk saat ini. Rudi Margono saat ini menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kejagung Anang menerapkan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum perkara tindak pidana khusus.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yakul man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan doa

0: hanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Pendengar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi ada nenginya.
1: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang ke?
2: Ya, engkut. Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena melihat isi dalam rohmu, hey, kenapa kau pun mau.
0: Selamat siang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

kondisi Rabu tanggal 15 Juli 2026 dengan keadaan cuaca cerah, alhamdulillah panas di seputaran Gunung Meriah, di seputaran lapangan Mariam Spoli, Aceh Singkil. Assalamualaikum semuanya dimanapun kamu berada. Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu dan juga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Ezra, relax, saya menemani siang Ezra Mania semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811 6481048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Ekstra FM.

Ya, ini di Laman Maritim Sipoli, Gunung Meriah, yang lagi mulai dilanjut pembersihannya, ya, pemotongan, merapikan rumput, estrawannya semuanya, kemarin baru setengah, kemarinnya lagi juga udah mulai hampir semuanya dibersihkan estrawannya semuanya, ya. Wah, ini kabar gembira para pecinta-pecinta olahraga ya, yang bermain bola di lapangan, ya kan, karena lapangannya, rumputnya rapi, bersih, ya. Jadi nyaman untuk bermain sepak bola ya sarannya semuanya kan. Kalau untuk bawa anak-anak nyantai juga enak duduk kan, enggak banyak cancang ya. Kemarin soalnya banyak cancang, kalau di jalan situ udah lengket aja lah di selana kita ya kan, cancang tersebut. Oke, okay, sarannya semuanya. Kita ngobrol apa lagi nih? Kita ngobrol bahas hari ini hari Rabu. Ya, esok kita mau menginformasikan juga, jangan lupa nanti hari Sabtu, Selasa, ya. Hari Sabtunya kalau nggak ada perubahan ya tetap ya Selasa, Sabtu bakal ada Entra Belajar Estrawania semuanya ya kan. Entra Belajar menemani dunia pendidikan Estrawania semuanya, khususnya tentang literasi. Jadi pantengin ya. Dan Estrawania juga bisa bertanya seputaran tema kita nanti ya. Kan udah di-share tuh flyer-flyernya di media sosial kita. Seputar temanya bakal di-share. Nanti kamu bisa bertanya seputar itu. Ntar kita bakal tanyain ke narasumber ya. Ya kan, untuk didik. Apalagi nih orang tua nih wajib denger sih. Karena untuk anak-anaknya ya kan. Apa yang harus dilakukan. Pelajaran seperti apa ya kan. Gimana informasi. Karena orang tua, kita kalau udah punya anak, orang tua ini harus pintar. Kalau nggak pintar, setidaknya tahu sih. Jadi, anak kan ada masanya sering bertanya-tanya. Oh, ini gimana, Ma? Ini. Ya, kita kalau bisa, sebisanya kita bisa menjawab. Nah, karena itu kita butuh ilmu juga, ya kan, orang tua. Supaya nanti anaknya bertanya, kita bisa menjawab yang baik. Ya kan, untuk wawasan dia, kita memberikan ilmu. Nah, ya. Ini kita kalau anaknya tanya, kita pada nggak tahu terus, nggak tahu mama, nggak tahu mama. Ya, jadi anaknya bingung tanyanya kemana, siapa lagi kalau nggak orang tuanya ya kan. Ya, gitulah, esronisme didik anak kita ya. Karena hal-hal yang salah satu bikin gembira jadi orang tua ya itu tadi, bersama anak sih. Menurut Aris, ya kan. Oke, dan kita coba baca requestan Esrawania semuanya ya. Oke, di sini ada melalui Instagram Radio Extrafm. Assalamualaikum Bang Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, aku putra di seputaran Gunung Meriah. Merekas lagu dari 420 yang berjudul Aku Tenang. Putra Riansah ya. Oke, baik, ditunggu lagunya.

SNS Rawonia semuanya ya. Oke, di sini ada melalui Instagram Radio X-Ray FM. Assalamualaikum Bang Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, aku putra di seputaran Gunung Meri ya. Merekas lagu dari 420 yang berjudul Aku Tenang. Putra Riansah ya. Oke, baik, ditunggu lagunya.

Oke, dan juga seruan semuanya mungkin udah agak telat, tapi kita menginformasikan ya. Ini kabar duka, ekstramen semuanya ya, dunia komedi Indonesia tengah berduka. Setelah salah satu komedian populer, Simpson Raramiha Ngadang, atau ekstramennya biasanya dikenal dengan Temon Tempar, ya, meninggal pada hari Minggu yang lalu akibat serangan jantung. Nah, pada tahu dong Abdel dan Temon, tahu dong ya Abdel Temon ya, si Temonnya yang meninggal ya, serawannya semuanya. Cing Abdel hingga Aldi Taher pasti merasa terpukul ya, serawannya semuanya, karena kehilangan temennya, teman dekatnya, sahabatnya ya. Oke, itulah sedikit informasi kabar duka ya di dunia komedian Indonesia. Dan yep, kita break sejenak, nanti kembali lagi. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Hey, selamat lihat semuanya di siang yang begitu cerah, panas ya di pertengahan bulan Juli ya, tanggal 15 ya, selamat lihat semua sampai tanggal 31 ya, bulan Juli ini ya. Iya, betul sekali everybody. Ya, masih seputaran UMKM ya, di mana banyak pedagang-pedagang cemil-cemilan dan juga minum-minuman. Ya, minum-minuman yang kemarin itu sempat agak rame tentang kelangkaan. Ya, sering habis soalnya UHT, susu UHT seronnya semuanya ya, lebih tepatnya Ultramilk dan Diamond ya. Bahkan di Indomaret-Indomaret aja baru masuk misalnya susunya tersebut langsung habis. Baru masuk, besok udah habis. Gila. Secepat itu orang pada borong Israelnya karena pada banyak yang pakai susu yang sama ya, susu UHT yang sama Israelnya semuanya. Wah, kan kayak fresh milk ya kan. Jadi ya begitulah ya, makin banyaknya para pedagang-pedagang di seputaran Aceh Singkil ini ya, serangannya semuanya kan di street food ya kan, angkringan, cemilan, minuman, makanan, wah makin banyak nih serangannya semua. Jadi ada yang mungkin belum semuanya ada, mungkin kalau kita gambarkan dari kota-kota lain negara, maunya nih, ini nih belum ada nih dia Singkil ya. Jadi kalau kamu pingin, kalau saran sih ya, kalau pingin bikin buka usaha baru lagi nih ya kan, pingin dagang lagi nih minuman atau makanan nih, cari ini yang baru yang belum ada di Aceh Singkil. Misalnya makanan apa yang belum ada di Singkil dan itu yang rame dan juga yang sesuai dengan pasar kita di masyarakat Aceh Singkil, dari harga, dari rasa ya kan, dari minat, itu harus disurvei dulu ya kan. Ini cocok nih harganya, kita tahu kan harga singkilnya jangan terlalu ini kali, harga segini cocok nih cemilan jual di sini dan ini enak rasanya, harus kita coba dulu enak ya. Mau kamu buat usaha sendiri ya kan, bangun dari nol atau franchise, bebas lah ya, penting kamu berusaha, berbisnis ya, tapi itu dilihat-lihat dulu ya Sarawani ya semuanya kan. Wah, yang belum ada gitu, karena kalau udah ada ya udah ada saingan. Kalau belum ada biasanya rame dulu di awal tuh, baru yang lain pada ngikut itu. Harus kamu kembangkan, jangan stuck gitu-gitu aja. Nah, kalaupun kamu pingin buka usaha yang sudah ada, ya kan, misalnya makanannya udah ada nih di sana, aku buka juga lah, atau minuman nih, usahakan rasanya harus lebih baik. Maksudnya kalau mau lebih rame gitu ya, jangan supaya kamu juga tidak rugi juga gitu kan. Harus lebih enak ini ya, aku harus buat ini harus lebih mantap dari yang di sana ya, bukan iri sama yang di sana, tapi jadikan itu motivasi ya kan, kayak saling sharing bisa lah ya kan, sharing kan, pasti wah aku harus lebih enak nih. Harus terima saran dan kritik juga tentunya usaha kamu supaya untuk lebih baik lagi ya kan, dengan saran-saran itu yang bisa berkembang usaha kamu. Oh berarti kekurangan ini harus kuperbaiki nih, oh berarti kurangnya harus ku tes lagi, coba lagi nih lebih supaya lebih enak, sampai nanti boom kan, rame. Dan kalau udah enak ya kan, banyak minat, jangan berubah tuh rasa tuh, harus segitu, harus seperti itu terus tuh. Itu tadi butuhnya, kalau minuman ya butuhnya timbangan ya kan, kayak takarannya itu harus sesuai, minumnya, susunya, pemanisnya ya kan, airnya berapa mili, berapa gram, harus sesuai, karena supaya tidak merubah citra rasanya, biar segitu terus enak terus. Jangan nanti kalau nggak pakai timbangan kan kayak perkiraan segini, bisa-bisa kan nggak sesuai itu, kayak wah ini kemanisan nih, wah nanti wah ini kok kurang manis ya, kurang ini ya. Nah itu tuh yang terjadi kalau kita kira-kira, kalau pakai takaran timbangan sesuai terus tuh gitu, udah ada takarannya ya. Itu kalau biasanya itu kalau kamu ngikutin pingin maju ya, kalau di kota-kota rata-rata udah pakai timbangan semua, apalagi di kafe-kafe SNI-nya gitu ya, harus pakai sesuai takaran ya. Terus juga Srawani semuanya ya, di sini soalnya kalau dari pembicaraan teman-teman ini belum ada nih misalnya. Udah ada orang mulainya itu kadang masih ragu-ragu dan takut-takut. Enggak ada yang mulai, enggak ada yang ngikut ya. Ini orang baru mulai, baru pada lainnya pada ngikut tuh, biasanya gitu tuh. Wah, ini yang lain ngikut gitu ya. Enggak masalah ya kan, selagi itu hal positif yang diikuti gitu ya, seronoknya semuanya ya kan. Ya maksudnya coba bukan kreatif, lebih inisiatif, lebih
kreasikan diri ya, cari hal-hal yang baru ya, serawan ya semuanya, supaya lebih berkembang gitu kan. Kayak Aris nih kan, franchise Aris pingin, kalau kedepannya tuh pingin otomatis lebih pingin berkembang ya kan, dari hal misalnya Aris kan jual minuman, pingin rasa-rasa yang lain dijual, pingin ada tempat nongkrongnya ya kan, ditambah, dicantikkan halamannya gitu-gitulah. Terus juga pingin bikin brand sendiri gitu sih ke depannya. Kita enggak tahu ya, tapi ini masih sekedar angan-angan. Enggak apa-apa lah, mimpi dulu ya kan. Wah, gambaran lah ya kan. Nantinya gimana lah itu ya. Oke, Ezronya semuanya. Emang dana sih. Ngomong-ngomong, ujung-ujungnya itu dana sih ya, pelan-pelan ya. Oke, Ezronya semuanya, dan juga nih itu sekelas motivasi, semangat untuk kalian para pedagang-pedagang, UMKM, ya kan, street-street di pinggiran, ya kan, semoga laris manis, ya kan, makin berkembang, makin mantap, ya, jadi makin ramai juga, dan ada hal-hal yang harus, berharapnya ada hal-hal yang baru, pedagang-pedagang, ya kan, yang mungkin belum ada, diadain, jadi kita kalau pingin cemilan, mikir, jadi bingung, ya kan, biasanya bingungnya, ada semua soalnya udah di Aceh singkelin. Wah, pengen ini nih, pengen ini nih. Wah, udah ada semuanya ya kan. Tinggal beli aja ya kan. Oke, sekilas.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada dengan nyaw.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyaw engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Bakal menahan, man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone mengatakan. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu kedro ke. Radio rik bak kapai urung dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

tahun ya semuanya. Esrawannya semuanya, kita closing dulu nih. Esrawannya semuanya udah mau asar. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Haris pamit undur diri. Selamat sore juga. Semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebut Teraja Singkil. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini ya? Kabar Sramania pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, di 15 Juli 2026 dihibur sama Kak Maida dan juga di program Nende Nuansa Nanda Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore. Jadi buat yang mau bergabung silahkan, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Esra FM.

0: Dan sudah ada yang bergabung, coba kita sapa dulu ada siapa di sana.
1: Halo.
0: Halo, terputus ya. Coba lagi di nomor yang sama di 08 1164810448.

0: Oke deh, coba siapa lagi?
1: Halo Nenek, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, sore kembali Nende. Halo,
2: halo?
1: Nende. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Marigara.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Alex di Sikohor.
1: Alex di Sikohor?
2: Iya, Alex di Sikohor.
1: Kabarnya Alex, sehat?
2: Baru bergabung nih sama Extra FM.
1: Iya, baru bergabung ya, sering-sering Alex.
2: Oke.
1: Alex?
2: Iya?
1: Mau minta lagu apa ini, Alex?
2: Sama santaran boleh?
1: Hah? Mas santaran?
2: Mas salam-salam.
1: Salam-salam. Ya, boleh.
2: Salam-salamnya buat pejeng dan ngawak yang lagi panen kain.
1: Terus-terus. Buat Haris enggak?
2: Buat Haris juga yang lagi jalan moto.
1: Terus buat siapa lagi, Lex?
2: Buat semua pen-pen-pen aja.
1: Oke lah, kalau gitu Alex. Lagunya enggak minta nih, Lex?
2: Lagunya mau Marjolong.
1: Oke, terima kasih, Alex. Oke, ya Alex, tapi Alex sih, Alex. Oke deh, Alex, nanti lagu Merdua Holongnya kita puterin spesial buatnya kamu ya. Dan silakan ini buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8 1048.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

karon wain akarongas siap balige tarudung laguboti persea naing manuktur ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo baik musike.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng Kak Maida. Dan juga di studio setelah pukul 17 lewat 4 menit melintas. Silakan dibuat yang masih mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sreven.

0: Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana?
1: Halo Wenende, selamat sore, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NMB langsung ada bayaran, Mbak.
1: Iya, apa kabar ini Pak Roy?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
1: Sehat ya. Insya Allah sama, sehat juga seperti dengan Pak Roy. Pak Roy, ini mau minta lagu apa nih Pak Roy?
2: Ini lagu apa ya Mbak ya?
1: Iya, terserah Mbak mau minta lagu apa. Jadi mau lagu yang mana nih Pak?
2: Gini aja kalau semalam aja lah.
1: Oh, Ronde Kempling.
2: Iya lah, biar kempling-kempling aja rondenya.
1: Salamnya buat siapa nih Pak?
2: Mas Maten Astraga lah. Pak, Bang Topos gak pernah mau ya Mbak ya?
1: Iya, mungkin lagi sibuk kali Pak.
2: Oh iya, dia dari Intra Seraka.
1: Oke Pak.
2: Ya udah panas sama ini.
1: Oke siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Roy di seputaran blok 30 ya, katanya sih minta lagu darinya Rondo Kempling, nanti kita puterin. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook, Instagram-nya Radio Sreven.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, Slamania ya, di studio stop pukul 17.54 menit melintas ya. Dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar Slamania semua. Insya Allah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, ya Meda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الأراد.
1: مولاي قد نمت عيون وتيات.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم melarang umatnya untuk mencela orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim tetap terjaga, baik ketika ia masih hidup atau telah meninggal. Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik, baik orang muslim tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah berpindah ke alam akhirat dan darul jaza atau negeri tempat pembalasan amal. Mereka telah menerima balasan dari amal-amal mereka, maka tidak ada manfaatnya mencela mereka. Bahkan sebaliknya, kita diperintahkan untuk mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi mereka. Inilah petunjuk Islam dalam hal menyikapi orang-orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, jika orang yang sudah meninggal itu adalah seorang kafir atau fasik yang menyeru manusia kepada bid'ah atau kesesatan, maka tidak mengapa seseorang mencelanya dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar tidak terpengaruh atau terpedaya oleh kesesatan yang dia ajarkan. Tetapi, jika tidak ada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, maka mencela orang-orang muslim yang sudah meninggal adalah haram. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
2: Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati, karena mereka telah menerima balasan dari amal-amal mereka. Marilah kita hiasi diri-diri kita dengan akhlak Islam yang indah ini. Jauhilah menggunjing orang-orang yang sudah meninggal atau mencela mereka. Bersihkanlah lisan-lisan kita dari kata-kata yang keji atau mungkar, agar kita selamat dari kemurkaan Allah dan hukumannya yang berat.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Angin adalah salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Angin diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melayani kepentingan manusia. Dengan gerakan angin, kapal-kapal dapat berlayar di lautan dengan membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Angin pula yang menggerakkan awan di langit hingga terkumpul lalu mencurahkan hujan. Dan masih banyak lagi manfaat angin. Akan tetapi, terkadang angin bertiup sedemikian kencang hingga menakutkan manusia dan bahkan dapat menimbulkan bencana. Jika kita melihat hal tersebut, maka kita dilarang mencela angin. Karena Allah lah yang menggerakkan angin tersebut. Barang siapa mencela angin, maka ia telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ucapkanlah doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang terdapat di dalamnya, serta kebaikan dari misi angin ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang terdapat di dalamnya, serta keburukan dari misi angin ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-rih min rauhillah ta'ti bil rahmati wa ta'ti bil adab. Fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha wasalullaha khairaha wasta'idhu billahi min sharriha." Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan.
0: Angin itu adalah rahmat Allah yang datang membawa rahmat atau membawa siksa. Jika kalian melihatnya, janganlah kalian mencelanya, dan mohonlah kebaikannya kepada Allah, dan mohonlah perlindungan dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan angin. Kita dilarang mencela angin, karena angin adalah makhluk Allah yang bergerak atas perintahnya. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk berdoa apabila melihat angin bertiup kencang hingga menakutkan manusia. Doa singkat yang dapat kita ucapkan ketika itu ialah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Marilah kita terapkan sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukila wa shahidaihi wa katiba."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.
2: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
4: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu kedro ke. Radio rik bak kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Pataran Meriam Sipoli 104.8 Extreme Image Music and News Station Radio in Rimo. Musik malam kembali hadir bersama gue sampai di jam 11 seperti biasa, sambil menanti pertandingan semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris ya. Kita sehat-sehat, kita puterin tambang dari dangdut ya kesayangan Anda.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Oke, kita coba sapa penelpon
1: perdana kita. Ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Udah
1: rame di rumah Bang Putra nih ya.
2: Itu pula ceritanya ya.
1: Rame itu Put. Apa? Siapa di rumah?
2: Rame-rame.
1: Apa cara di rumah?
2: Bagaimana kabar di sana?
1: Kabarnya baik. Apa cara di rumah ini, Put?
2: Acara makan-makan.
1: Wih, makan enak ya. Memang harus gitu ya kan? Harus makan bersama.
2: Makan bakar-bakar.
1: Apa yang dibakar ini?
2: Bakar-bakar ayam.
1: Oh, bakar ayam.
2: Iya.
1: Cakep-cakep.
2: Nunggu Bang Bati.
1: Gak usah ditunggu. Saya ini piket. Malam nih saya piket.
2: Nanti pulang jadi ganti Bati deh.
1: Ya, saya ini piket nih. Jangan ditunggu.
2: Ada satu porsi nih.
1: Untuk yang di situ aja, Bang.
2: Yang mana?
1: Untuk yang di situ aja. Ya kan?
2: Ini tepulah.
1: Iya. Enak lah ya. Udah rame, ada yang nemenin, ya kan?
2: Ya, jelas.
1: Syukuri, Bang.
2: Syukuri apa adanya?
1: Banyak-banyak bersyukur. Itu adalah nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Iya. Kemana dirimu di sana?
1: Apanya, Bang?
2: Kabar dirimu.
1: Oh, kabar dirimu cuaca cerah, enggak hujan, cenderung panas, sumur udah pada mulai kering, Bang.
2: Waduh. Kenapa cara memikir tolong hujan ya?
1: Berdoa aja. Nanti kalau udah waktunya hujan-hujannya itu, Bang. Intinya bersyukur aja. Dikasih kemarau, iya bersyukur, gitu kan. Dikasih hujan, iya bersyukur, ya kan. Intinya kan itu. Banyak-banyak bersyukur apapun kondisinya, jangan mengeluh.
2: Iya.
1: Karena ya mengeluh tidak ada gunanya, kawan. Beda ya mengeluh, mengkritik tuh beda.
2: Mantap juga Bang Bati ya.
1: Apa?
2: Mantap juga Bang Bati malam menyiar, siang menjadi wartawan.
1: Apalagi. Banyak-banyak bersyukur aja, jangan mengeluh.
2: Malam meliar pagi baca berita luar biasa.
1: Pokoknya bersyukur aja, nikmati yang ada. Itu kuncinya.
2: Kalau enggak Bang Putra aja meliar dirimu ya.
0: Iya, boleh datang aja ya.
2: Berapa apa trip?
1: Apanya nih?
2: Gajinya.
1: Satu trip 2 jam.
2: Satu trip 2 jam.
1: Iya.
2: Dari pagi sampai jam berapa itu?
1: 2 jam, Bang. Kalau misalnya dari jam 9 ya sampai jam 11 nih kan. Oke, mana?
2: Iya.
1: Jadi 2 jam.
2: Nanti saya kirim lagi. Sudah.
1: Iya. Mana Bang Putra ini? Udah punya bini kok masih nyinggung-nyinggung.
2: Ngerti dia.
1: Hah?
2: Ngerti dia.
1: Gak boleh gitu. Nanti denger istrinya.
2: Gak boleh gitu ya.
1: Udah pula. Jaga Bang ucapannya dulu kan. Wah, bahaya ini Putra nih ya.
2: Kan aku tuh udah dilarang itu kan.
1: Bocor halus juga ini. Enggak boleh, enggak usah dibantu. Ya. Karena masih baru putra ini baru
2: enggak
1: apa-apa aja.
2: Iya, kan enggak dilarang itu kan. Lagi aja diancam katanya sampai bilang.
1: Cerita yang lain aja. Udah apa gimana disebut salam.
2: Gimana? Gimana? Gimana? Tapi tes kabarnya enggak ada terdengar lagi ya, suaranya ya.
1: Siang kan masuk juga dia enggak? Siang.
2: Hah?
1: Siang kan ada juga dia.
2: Kadang, kadang nanti suaranya dari dulu ya dengar suaranya tapi
1: itu. Siang mungkin dia, dia main siang, enggak lagi main malam dia.
2: Udah. Gitu pula ya.
1: Karena mungkin lelah setelah kerja siang ya malam istirahat.
2: Iya.
1: Oke, ini mau request lagu aja siapa nih, Putra?
2: Ini mau kepingin juga datang hujan dari Eri.
1: Eri ya, apa hujan itu ya?
2: Iya dari
1: datang lagi.
2: Iya. Okay.
1: Salamnya, Kut.
2: Salamnya, buatnya Bang Dati, Kak Tepuk, buatnya Kak Tina, Kak Maeda, tugasnya kata dikebutin satu persatu. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Putra. Ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali.
0: Oke, warga Gosong nih. Warga Gosong nih lagi panen udang sabu ini ya.
1: Iya dong, tapi dia nggak ikut, itu ya penjualan.
0: Ya, jemur aja.
1: Aduh, kayaknya nggak sanggup dong panas-panas kayak gini.
0: Ya kan yang dijemur bukan mutia, yang dijemur udang sabunya kan.
1: Iya sih.
0: Nah, gimana, gimana? Iya, lagi musim ya, berapa sekilo mutia?
1: Tapi kalau 100 ribu, bang, 100 ribu satu kilo.
0: 100 ribu sekilo. Iya, untuk berapa?
1: Kalau udang matanya, udang yang dijemur kering itu satu apanya sebenarnya, satu bambunya 20 ribu.
0: Biasa yang.
1: Tapi kalau 1 liter 10 ribu tuh ya, bang Yati.
0: Iya. Biasa udang itu manis tuh ya, apa namanya tuh belacan dibuat ini kan, belacan kan? Nggak? Hah?
1: Iya, Bang. Iya, Bang.
0: Ah,
1: itu. Tapi kalau udang kering itu, Bang, kalau digoreng sambal lada enak kan udah Bang Dati gitu. Itu kemarin aja kuantar sama Bang Dati.
0: Diapakan tuh udangnya tuh? Untuk campuran digoreng sayur?
1: Iya, digoreng sambal lada, Bang.
0: Tumis. Oh, sambal lada ya.
1: Atau digoreng, ya Allah, jadi bilang-bilang
0: gitu. Kering gitu ya.
1: Enak lah, Bang. Iya.
0: Siapa yang masak?
1: Itu ya lah, Bang.
0: Oh, udah matang ya, tinggal makan aja ya.
1: Tinggal memang kenal ya, Bang.
0: Iya, iya, enak gitu, lah. Yang gak enaknya nih cuma dikasih gak ada yang masak. Itu belum enak juga tuh. Kalau itu ya.
1: Oh, ya, Bang Hernia dulu.
0: Hah?
1: Bang Hernia dulu.
0: Belum.
1: Mungkin kan di sini ya, Bang, kan?
0: Iya, bisa jadi. Di sini, abis ini.
1: Bang Har, cepat naik ya. Mungkin aku ada suara dan mengerti itu, Bang.
0: Iya. Udah di SMS, belum?
1: Belum sih, Bang. Cuma nanti dia malam ini ada kesibukan sedikit, ada urusan ini, Bang.
0: Oh, iya. Urusannya diselesaikan aja dulu, ya.
1: Itu ya, ada Bang. Kalah, Bang. Mutia serba ibu kesana kesini.
0: Iya, orang sibuk ya.
1: Sari pulang ini, Bang Dati.
0: Haruslah.
1: Iyalah, penting sih tahun ini. Kalau dia kan perempuan. Perempuan ini pokoknya jangan lemah lah, harus kuat. Iya kan, Bang Dati?
0: Ya, haruslah. Perempuan harus kuat. Laki-laki juga demikian, perempuan tuh ya harus mandiri, iya. Gitu kan, jangan bergantung sekali gitu kan. Nah, udah pas
1: betul sekali.
0: Ini kadang-kadang jangan jadi perempuan lemah ya kan, dikit-dikit
1: nggak
0: bisa ya, nunggu laki gitu kan ya.
1: Iya, makanya udah terlatih dan setelah udah dia setia mandiri, Bang, sampai dia dewasa sekarang gitu.
0: Oh, bagus itu.
1: Kalau dulu waktu dia masih sekolah, kalau mau jajan itu, Bang, jualan kue dulu ya, Wak, Bang Dati, baru ada jajan malah. Tapi dia nggak minta-minta lagi sama orang tua, gitu. Dari sendiri.
0: Ya, mandiri lah.
1: Bang Dati, langsung aja ya, dia minta lagu ya, Bang.
0: Iya, lagunya siapa nih, Mot?
1: Ini, Bang. Ini lagu apa, Bang? Lagu yang menurutnya ini, Bang, Rindunya Hatiku.
0: Rindu.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada orang nyinyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi dah ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ya, sambil persiapan. Kira-kira nanti siapa yang bakal berhadapan sama Spanyol di partai final? Inggris atau Argentina? Mainnya nanti jam 2. Jadi sekarang masih jam 10 lewat 10. Sekitar kurang lebih 4 jaman lagi deh. Waktu kamu. 4 jam ini lumayan bisa untuk tidur dulu, ya kan? Hidupkan alarm, nanti jam 2 bangun. Daripada misalnya kita tunggu sampai jam 2, habis itu nonton, terus ngantuk. Lebih berat lagi tuh. Akhirnya kesiangan bangun esok pagi. Bagus tidur aja dulu, barang sejam, dua jam, tiga jam, lumayan, nanti baru bangun. Fresh tuh. Mau ditidur lagi, ya silakan. Enggak pun, ya udah tidur kan gitu. Minimal kalau dia waktu normal jam 2, jam 4 udah selesai tuh. Kalau misalnya 90 menit ada tambahan waktu, ya extra time misalnya gitu kan. Nah, lebih panjang lagi tuh. Selamat malam buat kamu yang masih nungguin pesan dari doi yang gak kunjung dibalas ekstramannya. Sedih gak? Biasa aja. Toh masih pesan yang belum dibalas gitu kan. Bukan cinta yang belum dibalas. Kalau itu sedih tuh. Atau mungkin permintaan yang belum diturutin. Ya sabar aja. Mungkin dia sedang sibuk. Berprasangka baiklah ya terhadap seseorang. Selamat malam buatnya Mbak Siti di seputaran Aceh Singkil. Puterin bang Air Mata Bawang dari Caca Hendika. Kirim salam buat seluruh pendengar Radio Ekstra. Salam kenal dari Mbak Siti. Oke, ditunggu Mbak lagunya. Nanti tak puterin ya. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: Mana suaranya? Pelan tadi ya. Halo, Bang, Pak.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.

terputus kembali. Tahu bisa dari telepon WhatsApp loh. Kalau ada paket datanya gitu kan, telepon aja nomor radio tuh juga. Kalau misalnya nelpon biasa gak gangguan atau apa ya.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

jangan kejam-kejam lah ekstramania semua ya, pakai hati ya. Kalau pakai nafsu, pakai dendam lagi gitu kan, wah nekat tuh ekstramania ya. Dan banyak tuh peristiwa-peristiwa yang aduh nekat ya, temennya dihabisin, orang tuanya dibunuh, aduh banyak deh ya, akibat nekat ya. Nekat tuntutan, dituntut sama orang tuanya buat nikah gitu kan, kamu harus nikah gitu kan. Dia bawa pisau mau bunuh diri, tapi malah gak jadi, ngelihat orang lagi istirahat gitu ya, dibunuhnya, diambil sepeda motornya, diambil handphonenya gitu kan. Ya judulnya kena dua kali ya kan. Nah, dia dihukum penjara, gak jadi nikah, dia ngebunuh orang, dosanya ampun, kena dua kali kan jadinya kan. Ya itu tadi ya kan, berawal dari tuntutan ya, berujung pada aksi nekat ekstramania, taklap mata ya, banyak orang seperti itu. Makanya ya itulah gunanya kita mungkin kalau punya persoalan itu diceritain ya sama orang yang menurut kita tuh bisa jaga rahasia, bisa kasih solusi gitu kan, sama sahabat gitu. Kenapa? Ya itu tadi, untuk menghindarkan hal-hal seperti itu. Karena ya coba deh lo bayangin aja gitu kan, ketika misalnya kita punya trouble, gak ada solusi sendiri, ya udah ujung-ujungnya kan jalan pintas ya, dianggap pantas. Yang belum tidur, yang masih pegang-pegang handphone, scroll-scroll handphone ya, saya masih buka layanan interaktif 0811 6428 1048.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam... Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera

Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baik, Isra Manesa, sampai di sini kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Jumpa lagi di hari Jumat, ya, malam Sabtu. Di jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 1048. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Tayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: atas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
0: Terus berharap.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhsamannya para pencinta acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Kamis ya, 16 Juli 2026 bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama magister pendidikan Islam. Ekstramunia nyala cara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek kelapa meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstram bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk aja Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 5 menit ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
0: Turn to Allah.
1: Janganlah kita menjadi orang munafik. Aku wazakul batil inal batila kana zahuka.
0: You feel you can't prevent that.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhsamannya para pencinta acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Kamis ya, 16 Juli 2026 bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama magister pendidikan Islam. Ekstramunia nyala cara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek kelapa meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstram bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk aja Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 5 menit ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam.

Gunung Meriah Cisinggil. Eksam bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk aja singgil salat subuh kita jam 5 lebih 5 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bang salat subuh. Hasqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Selamat bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singgil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamennya kita lanjutkan kajian kita, belajar sholat kembali sesuai sunnah, bagian yang keempat nih sahabatnya, kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتلو

0: bil-fahsha'i wal-munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah Mama bersabda, An Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yubni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Rawahu At-Tirmizi. Diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu, Rasulullah ketika melihat hilal, beliau mengucapkan doa, Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan.

Langitan dan Islam. Rabku dan Rabmu wahai bulan sabit adalah Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Selanjutnya para penyintas acara mentara subuh dimanapun dengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya. Masih dalam kajian tentang belajar sholat kembali ini sesuai sunnah bagian yang keempat. Kita sudah cerita tentang kedudukan sholat ya, keutamaan sholat, termasuk juga hal-hal yang bisa membahayakan ya, hukuman atau siksaan bagi yang meninggalkan sholat. Nah selanjutnya sekarang kita lanjutkan tentang rukun-rukun sholat itu. Nah semoga ini bermanfaat bagi Anda yang mu'alaf ya, yang baru saja mengenal Islam atau baru saja mengenal tentang sholat, dan kajian ulangan bagi kita yang sudah biasa sholat. Kita masuk sudah, syarat sah sholat sudah, sekarang kita masuk rukun-rukun sholat. Nah Quran mengingatkan kepada kita, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Islamnya kita baca dulu ya. Jadi kita jangan sampai bosan belajar sholat ini. Ada sebuah riwayat ya, Rasulullah pernah memperbaiki cara sholat seorang sahabat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Nabi. Lalu beliau menjawab salamnya, Nabi berkata, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang, lalu memberi salam kepada Nabi. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya itu berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu. Maka ajarilah aku. Rasulullah pun lantas, dan orang yang jelek sholat itu pun berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik itu. Maka ajarilah aku. Nabi pun lantas mengajarkannya dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu, rukuklah serta tuma'ninah ketika ruku. Lalu, bangkitlah dan berdoalah sambil berdiri, dan beritidalah sambil berdiri. Kemudian, sujudlah serta tuma'ninah ketika sujud. Kemudian, bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya jadi pelajaran sama kita. Ternyata laki-laki itu datang ke masjid melaksanakan sholat. Nabi menyaksikannya dan ternyata sholatnya salah. Nabi mengatakan ulangi sholatmu. Engkau belum sholat. Artinya apa? Pelajaran sama kita. Nabi setelah disampaikannya, lalu Nabi mengajarinya sholat. Itibar sama kita, jangan sampai pernah kita malas untuk belajar sholat ini. Baik, istilahnya kita sudah sampai tentang rukun-rukun sholat ini ya. Nah, apa saja rupanya rukun sholat itu? Nah, semoga ini bermanfaat ya. Yang pertama, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Jadi silakan kita sholat sambil berdiri. Ya, kalau kita sanggup berdiri silakan berdiri, ya. Nah, tapi kalau kita enggak sanggup berdiri bagaimana? Ya, silakan kita duduk. Jadi ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita kemudahan. Tidak bisa berdiri, silakan kita duduk. Enggak bisa duduk, silakan kita berbaring. Enggak bisa juga dengan isyarat. Nah, kalau enggak bisa juga berarti itu telah tiada itu. Nah, jadi berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi Nabi mengatakan, Umar Khattab berkata ya, nah, sholatlah dengan berdiri kata Rasulullah.
ya. Jika tidak sanggup, maka dengan duduk. Jika tidak sanggup, maka dengan ya tidur atau berbaring. Ya, ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu. Jadi ada kemudahan kita dalam melaksanakan sholat itu. Nah, jadi tidak ada kata tidak sanggup sholat. Nah, kalau puasa tidak sanggup, silakan tidak berpuasa. Ganti dari lain atau bayar fidyah. Nah, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Tapi kalau sholat jangan katakan tidak mampu. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Nah, artinya apa? Diberi keringanan. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, tidak inginkan kesulitan. Gitu ya. Nah, jadi, tapi jelas berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ya, fattaqullam mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupan. Nah, bagaimana kalau kita di atas kendaraan? Sanggup berdiri, tapi memang gak bisa berdiri, kena di sekendaraan. Duduklah sholatnya. Di pesawat namanya. Di kapal laut masih bisa tempat ya, masih ada tempat sholat berdiri ya. Tapi kalau di kendaraan, di pesawat, di kereta api, apalagi di bus ya. Nah, silakan atau di mobil. Kalau memang mobilnya berjalan, bisa berjalan, silakan sholat ya dengan duduk. Jadi, dimudahkan ya. Nah, Islamnya gitu ya. Jadi itu rukun pertama, berdiri bagi yang mampu. Fattaqullam mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupan. Nah, bagaimana kalau kami ke masjid ya enggak sanggup berdiri lalu bawa kursi? Kan itu kan solusinya. Silakan. Tapi ingat jangan sampai mengganggu orang yang salat ya normal ya. Nah, ambil posisi di ujung. Ya, dia lebih baik ya, lebih menjaga ya. Jangan kadang sahabatnya udah sholat, mohon maaf ini, kadang dia sholat pakai kursi, berada di tengah-tengah pula, sementara ada kawan kiri kanan dalam sholat ya, ketika sujud kan dikhawatirkan ya kursinya kena dengan kepalanya. Nah, kalau di ujung kan masih dapat itu. Nah, tapi yang jelas ya, berdiri boleh sholat ya, bagi yang mampu. Gak bisa mampu, duduk silahkan. Gak bisa juga berbaring. Nah, yang jelas fattaqullam mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Surah At-Taghabun ayat 16. Apalagi yang kedua seramannya. Termasuk juga ya. Nah, yaitu takbiratul ihram. Nah, ini dia rukun yang kedua, takbiratul ihram ya. Kata Nabi, miftahu shalah tahurun ya. Kunci salat adalah bersuci. Permulaannya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Ini ya. Jadi dimulai. Bagaimana kalau terlambat kita sholat? Kita orang sudah 2 rakaat sholat maghrib namanya. Kita berada dalam masbuk. Kita tetap mulai dengan takbir ihram. Ya, memang sedang sujud ya. Allahu Akbar. Langsung ya sujud. Gitu ya. Nah, karena kata Nabi kunci sholat adalah bersuci. Permulaannya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Ini hadis ini dalam hadis Imam Muslim ya. Nah, Abu Daud yang meriwayatkan. Baik. Nah, istilahnya jadi begitu ya. Jadi kalau setiap memulai sholat takbiratul ihram, walaupun kita sudah terlambat, namanya imam sudah rakaat terakhir sholat maghrib. Nah, sudah tasawuf akhir ya. Kita datang Allahu Akbar. Kemudian kita ikuti tasawuf akhir. Ketika imam salam, kita berdiri. Tambah ya berapa yang kurang. Gitu ya. Jadi ukuran terlambat itu ruku. Kalau kita datang imam dalam posisi ruku, kita sempurna satu rakaat. Sami Allah liman hamidah. Itidal imam dalam keadaan itidal kita datang. Tinggal satu rakaat. Begitu imam salam, jangan salam. Berdiri. Ya tambah ya, berapa yang kurang. Nah, jadi gitu ya seramannya ya. Jadi yang jelas yaitu takbiratul ihram. Ya, ini membaca jadi permulaan sholat itu adalah takbir. Ya, kunci sholat adalah bersuci, permulaannya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Nah, itu yang kedua takbiratul ihram. Nah, seramannya kemudian ya. Nah, kata Nabi kan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, termasuk juga takbiratul ihram itu berbahasa Arab Allahu Akbar. Nah, begitu juga ketika Anda diamanahkan menjadi imam, betul-betul sampai selesai bilang Allahu Akbarnya.
Jangan Allah akbarnya enggak dengar. Allahu akbar. Jadi ketika akbar itulah maka bar itu maka makmumnya bergerak. Nah, jangan pula Allah akbar, Allahnya akbarnya enggak kuat. Nah, jadi Allahu akbar. Begitu juga dari ruku menuju i'tidal, sami Allah liman hamidah. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua tadi adalah takbiratul ihram. Walaupun dia dalam keadaan posisi terlambat, tetap membaca takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Kalau sholat subuh, 2 kali Al-Fatihahnya. Kalau sholat zuhur, 4 kali dia membaca surat Al-Fatihahnya. Asar juga demikian. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. Jadi ya, membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, gitu ya, dalam hadis ini Imam Muslim meriwayatkan. Jadi gitu. Jadi Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia berjamaah, imamnya membaca surat Al-Fatihah dan surat lain, bagaimana selayaknya makmum di belakang? Memang dalam hal ini banyak pendapat ya. Nah, jadi yang betul bagaimana? Ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, itu juga bacaan makmum. Maka yang bagusnya adalah dengarkan bacaan imam itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Qur'an, diam, dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Jadi setelah imam membaca memulai membaca bismillahirrahmanirrahim atau langsung alhamdulillahirrabbilalamin, maka makmum di belakang dengarkan bacaan imam itu. Nah, ketika waladdallin amin, imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Nah, setelah itu imam membaca surat yang lain, dengarkan bacaannya. Bacaan imam itu juga bacaan makmum, kecuali kalau kita sholat sendirian. Ya, nah jadi inilah juga rukun sholat, yaitu yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, kalau enggak dibaca Al-Fatihah bagaimana? Sholatnya enggak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca itu. Kalau dia subuh 2 kali baca itu. Kalau zuhur 4 kali. Kalau asar 4 kali. Kalau maghrib 3 kali. Kalau isya 4 kali. Ya, jadi semua sholat dia wajib membaca Al-Fatihah. Termasuk sholat-sholat sunnah, termasuk juga sholat jenazah, wajib membaca Al-Fatihah. Itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima, ruku dibaringi dengan tumakninah. Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Surat Al-Had ayat 77 ya. Nah, Nabi mengatakan kepada orang salah salatnya, summa raka hatta ya tatma'inu raki'an. Kemudian rukuklah hingga kamu rukuk dengan tenang. Jadi gitu, shallu kama raaitumuni usholli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Jadi Nabi menegur orang yang salah sholatnya tadi. Nah, jadi sambil mengajari. Nah, begitu juga kalau kita lihat ada orang sholatnya salah, selesai sholat kita ajari. Nah, tapi seramanya ada juga mengat dia kena sudah tua, sudah pengalaman, saya sudah tua, nggak usah lagi diajari. Nah, tidak boleh begitu, itu namanya sombong. Ya, al-kibru batara haq wa ghamtunna, sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Tidak boleh. Nah, jadi bagaimana? Oh, jadi yang benar bagaimana? Menurut sunnah Rasulullah, ya rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini. Nah, diajarkan, ya. Jadi rukuk dibaringi dengan tumakninah. Nanti bacanya nanti ya kita baca sampaikannya. Ini gerakan dulu. Nah, ini rukunnya dulu. Rukuk dibaringi tumakninah. Itu yang keempat dan kelima. Nah. Kemudian apa lagi seramannya? Nah, jadi kemudian yang 6 dan ke-7, i'tidal disertai dengan tumakninah. Setelah ruku, i'tidal summarfa hatta tatma'ina rafi'an. Nah, kata Nabi kepada orang salah soalnya tadi ya, kemudian bangunlah hingga kamu bangun dengan tenang. Maksudnya i'tidal ya. Nah, i'tidal. Nah. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, sujud disertai dengan tumakninah ya. Nah, jadi Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu.
Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Surat Al-Had ayat 77. Dalam hadis ceritakan Nabi membetulkan orang salah salatnya. Sumasjud hatta tatma'inu sajidan. Kemudian sujudlah hingga kamu sujud dengan tenang. Ya, hadis ini Imam Muslim ya meriwayatkan. Nah, jadi bahkan Nabi mengatakan tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh lantai sebagaimana dahinya. Jadi ketika kita sujud, hidung ya, dahi ya ke tempat sujud. Nah, dalam hadis lain Nabi mengatakan ya, sempurnakanlah ruku dan sujud kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya aku melihat kalian dari sebelah punggungku ketika kalian ruku dan sujud. Nah, jadi gitu ya. Jadi sujud itu harus dilakukan di atas 7 anggota badan. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, dahi dan hidung. Kemudian ya, berdasarkan hadis Nabi dari Abdullah bin Abbas, kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya, dahi beliau menunjukkan dahi dan hidungnya. Kedua tangan dalam pelain, 2 telapak tangannya dan lutut dan ujung 2 telapak kaki. Dan kami tidak menggulung pakaian dan rambut dalam sholat. Ya, ini hadis ini Imam Bukhari beratkan. Jadi begitu. Nah, jadi jangan pula ketika sujud keningnya saja, hidungnya enggak kena lantai. Tidak betul ya. Nah, jadi hidung, dahi, ya, telapak tangan, lutut, ujung jari itu di tempat sujud. Nah, begitu ya. Nah, jadi yang ke-8 dan ke-9, sujud disertai dengan tumakninah. Yang ke-10 dan ke-11 ini rukun salat ya. Nah, duduk di antara dua sujud dan disertai tumakninah. Sebagaimana Nabi membetulkan orang yang salah salatnya, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Sumarfa hatta tatma'inu jalisan, sumasjud hatta tatma'inu sajidan. Ya. Kemudian sujudlah hingga kamu sujud dengan tenang, lalu bangkitlah hingga engkau duduk dengan tenang, kemudian sujudlah kembali hingga engkau sujud dengan tenang. Hadis Bukhari Muslim. Jadi begitu ya. Nah, jadi duduk di antara dua sujud dan disertai tumakninah. Ada ketenangan. Jadi tidak benar kalau sholatnya ngebut. Nah, ada namanya alasannya apa? Biar cepat selesai. Allahu Akbar, Allah sami, Allah. Cepat sekali. Tidak begitu ya. Nah, jadi Nabi melihat orang yang salah sholatnya, selesai sholat, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, jadi ini penting sekali kita belajar sholat kembali ini, tapi belajar sholat sesuai sunnah. Kita akan sambung selama niat jangka mana? Setelah yang berikut ini.

0: Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih yang masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 ya 1 September 2008. Nah, kita memulai Mutiara Subuh ini. Baik, selama ini kajian kita pagi hari ini episode kelima ini belajar salat kembali sesuai sunnah bagian kelima. 0811-648-1048 kita buka. Tema kita, belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian yang keempat ini.
1: Yang diberikan pada manusia.
0: Sudah sampai rukun, ini sudah sampai rukun sholatnya. Jadi rukun ke-12 dan ke-13 termasuk tasawuf akhir dan duduk tasawuf. Ya. Kata Nabi, fa'idha qa'ada ahadukum fis-shalah falyakul tahiyah lahu lillah. Jika salah seorang di antara kalian duduk tasawuf dalam salat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Nah, sekarang jadi tasawuf nah dalam salat. Nah, yang mana tasawuf itu? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ash'adu an la ilaha illallah wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu namanya tasawuf ya. Nah, sampai situ ya. Nah kemudian apa lagi? Selesai tasawuf, lalu kemudian ya yang ke-14 ya, selawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasawuf. Ya, nah, selawat Ibrahimiyah yang sangat terkenal itu ya. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, selesai selawat ya, kemudian ya mau nyambung yang lain boleh minta kepada Allah perlindungan ya. Allahumma inni auzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Lalu selesai, maka yang berikutnya yaitu rukun yang berikutnya ke-15 miftahul salatu tahrurun wa tahriru takbir wa talil taslim. Yang mengharamkan dari salat itu adalah dimulai dengan takbir ya, diakhiri dengan salam ya. Islamnya begitu ya. Jadi itulah rukun-rukun sholat sampaikan kepada kita. Nah, bagi yang sudah biasa sholat sudah paham itu. Pokoknya buka sholat dengan takbir, akhiri sholat dengan salam. Kosong 811-648-1048 kita buka. Nah, kita cerita tentang belajar sholat kembali ini sesuai sunnah ya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi sudah kita sampaikan tadi rukun-rukun sholat tadi ya. Semoga ini menambah pengetahuan kita. Nah, kemudian apa lagi? Ada hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Kalau bisa jangan tinggal ini. Yang mana itu? Yaitu pertama doa iftitah. Ya, doa iftitah. Ya, jangan sampai lupa. Doa iftitah ini apa? Setelah takbiratul ihram, kemudian kemudian diam sejenak, kemudian sebelum membaca Al-Fatihah, bacalah doa iftitah. Walaupun kita tahu banyak sekali ragam iftitah ini ya. Nah, banyak sekali ragam corak daripada iftitah ini. Doa iftitah, doa pembuka antara takbiratul ihram dan menjelang membaca Al-Fatihah.

Jadi sebenarnya ini hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, ya. Nah, bagaimana kalau ternyata kami enggak baca iftitah? Nah, ya berarti dia enggak mengikuti sunnah Nabi, ya. Jadi begitu, memang banyak corak iftitah ini, ya. Nah, yang pertama, boleh membaca Allahu Akbar, diam sejenak, imam dan makmum, bacalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal falji wal baradi. Ini dalilnya seramnya dari Abu Hurairah, bahwasanya ia bercerita Rasulullah biasa berdiam sejenak antara takbir dan waktu membaca Al-Fatihah. Aku pun bertanya atas kecintaanku yang mendalam kepada engkau, wahai Rasulullah. Aku ingin bertanya perihal diamnya antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Dan apakah gerangan yang Anda ucapkan? Nah, lalu Nabi menjawab, ya, aku mengucapkan, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan embun. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Itulah format iftitah pertama. Boleh, ya. Nah, bagaimana kalau ternyata baca yang lain? Yang mana itu? Allahu Akbar. Nah, itu takbir ihram, ya. Kemudian diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu dia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya, masih panjang, ya. Nah, sebenarnya terkadang kita membaca iftitah ini cuma sampai ya wa ana awwalul muslimin, padahal ada lagi sambungannya. Boleh, ya. Yang artinya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit, ya, dan bumi dengan dengan kesadaran aku berserah diri dan tidak termasuk orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah pengatur segala alam, dan seterusnya, ya. Jadi boleh iftitah seperti itu. Nah, jadi boleh baca Allahumma ba'id, boleh membaca wajjahtu wajhiya juga boleh. Itu iftitah dibaca sebelum Al-Fatihah.

0: istilahnya saya membaca beberapa riwayat ya, iftitah Nabi itu ada beberapa format ya. Nah, termasuk juga ada yang membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanal bukrata wasila. Tapi itu bukan dari Nabi ya. Sahabat sholat di belakang Nabi. Selesai sholat, Nabi menyaksikan siapa yang bicara waktu sholat tadi? Saya Rasulullah. Nah, terbuka pintu langit karena bacaanmu. Sejak saat itu Abdullah ibn Umar membaca ya dalam iftitahnya demikian. Jadi silakan ya. Nah, silakan. Namanya kita sedang mengkaji nih ya. Jadi format iftitah itu banyak. Nah, silakan baca. Tapi berkenaan dengan sholat ini, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Apalagi hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, termasuk juga sebelum kita membaca Al-Fatihah, bacalah ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baca ya. Baca itu sebelum kita membaca Al-Fatihah ya. Nah, sangat dianjur. Nah, setelah tapi pelan, tidak keras ya. Nah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita akan membaca Al-Fatihah. Nah, apalagi hal-hal yang diwajibkan di dalam salat itu, termasuk setelah waktu imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ucapkanlah amin. Jangan diam bagi laki-laki ya, bagi makmum laki-laki ya, bagi makmum perempuan ya baca juga amin, tapi tidak keras. Nah, kata Nabi, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu sebenarnya. Jadi jangan tidak mengucapkan amin ya. Makanya ketika kita salat berjamaah, imam dulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam amin, makmum juga amin. Nah, ya, yang salat yang keras, yang zuhur, yang sholat maghrib, rokat pertama kedua, isya rokat pertama kedua, sholat subuh rokat pertama dan kedua. Nah, imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Nah, apalagi selanjutnya, termasuk juga ini hal-hal diwajibkannya, takbir intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun lain. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, setelah membaca iftitah Al-Fatihah surat Allahu Akbar menuju ruku. Nah, kalau kita imam jangan tidak membaca, jangan pula pelan keras. Kalau salat sendirian silakan, tapi baca itu Allahu Akbar. Nah, berbisik sami Allah liman hamidah dari ruku menuju iftitah ya. Dari iftitah ke sujud Allahu Akbar. Nah, jadi dibaca. Jadi takbir intiqal itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, ucapan tapi dari ruku ke iftitah bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah ya. Nah, langsung Rabbana lakal hamd. Jadi itulah seruannya hal-hal yang diwajibkan di dalam salat. Ya, jadi ya. Kemudian ketika kita ruku dan sujud, bertasbih ketika ruku dan sujud. Jadi ketika kita di ruku ke menuju iktidal, baca. Ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, para makmum tak usah lagi menyebut sami Allah liman hamidah, tapi langsung Rabbana lakal hamd. Ya, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, jadi begitu. Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu. Ya, atau ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu. Nah, jadi begitu ya. Jadi begitulah yang kita sampaikan sama nih. Jadi walaupun kita sudah paham dan mengerti tentang salat ini, ya mungkin bagi yang belum mengerti tentang salat ya disampaikan. Jadi tidak ketika kita salat berjamaah sami Allah liman hamidah, Tidak usah sebut lagi sami Allah minar, tapi Rabbana lakal hamdu langsung. Apalagi yang diwajibkan di dalam sholat, duduk dan membaca tasawuf awal. Nah, itu juga diwajibkan di dalam sholat. Nah, kemudian selanjutnya, nah, sangat dianjurkan ketika kita tasawuf itu dengan lirih, tidak bersuara keras, ya, termasuk imam, termasuk makmum. Nah, dalam ruku juga demikian, dalam iktidal juga demikian, dalam sujud, dalam ruku demikian juga, dalam tasawuf juga demikian, ya, suaranya lirih, tak kedengaran. Nah, makanya selama kadang karena dia memang ingin apa namanya, saking kusuknya kedengaran suaranya, kiri kanan mendengarnya terganggu orang sholat gara-gara dirinya. Baik, kita terima interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, daerah subuh sama siapa nih, Pak?
1: Saya Manik
0: nih. Pak Manik di mana nih, Pak Manik?
1: Spontan juga.
0: Spontan. Kita belajar sholat lagi nih, Pak, sesuai sunnah. Silakan, Pak.
1: Oh iya. Ada sedikit saya pertanyakan, Ustaz. Di antara kita dengan perjuhatan, suatu imam mengucapkan amin. Ada sebagian ustaz mengatakan sebelum amin kita mengucapkan radhiyallahu wali walidayya warhamhuma kama rabbayani kepada ibu bapak. Radhiyallahu wali walidayya. Amin. Itu memang ada tuntunan yang itu, Ustaz. Itu ada, Ustaz.
0: Mohon maaf, itu dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari mana tuh, Pak?
1: Hah?
0: Dapatnya dari mana tuh keterangan itu tuh?
1: Oh, ada juga tuh kami berbincang-bincang, Ustaz juga bilang sama saya kan, cuma saya enggak tahu juga dalilnya. Itulah maka saya tanyakan ini, Ustaz.
0: Baik.
1: Rabbi wali wali daya. Baru amin bersama dengan amin.
0: Baru ini saling
1: ada saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya makasih Pak Pak Manik tadi ya di sekontang. Ya, selanjutnya saya baru dengar ini ya. Nah, solu kamar ra'aitumuni usoli kata Nabi. Solatlah kalian sebagaimana kamu lihat kesolat. Nah, ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan di belakang. Ketika imam membaca walad dolin amin, imam amin, makmum amin. Tidak ada bacaan lain setelah Al-Fatihah kecuali amin, ya. Nah, setelah Al-Fatihah baru surat yang lain. Nah, kalau udah sampai baca Allahumma pirli apa tadi, Pak? Allahumma pirli walidayya, itu kan doa. Dibacanya selesai solat lah. Tentang bacaan sholat, solu kama ra'aitumuni usholli. Ada keterangannya. Ini ibadah mahdoh, ada ketentuan, gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Dari takbiratul ihram sampai salam, ada tuntunannya. Bacaannya ada. Nah, jadi tidak boleh kita menambah-nambah. Itu tidak ada keterangannya, Pak. Tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan yang seperti itu. Jadi setelah Al-Fatihah, sebelum amin, kata tadi, baca doa, tidak ada. Ya, nah. Tidak ada keterangannya. Jangan sampai kita menambah-nambah yang sudah ada ketentuan dari Rasulullah. Ya, man amila amalan laisa lahu amruna fawradun, kata Nabi. Siapa beramal tapi amalannya enggak sesuai dengan tuntunanku, amalannya ditolak, sia-sia ya. Jadi ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, walad dolin amin, imam amin, makmum amin. Jadi tidak ada bacaan doa-doa yang lain. Nah, selesai Al-Fatihah, selesai amin, baru imam membaca surat yang lain. Nah, kalau kita berjamaah. Kalau sholat sendirian juga demikian. Nah, jadi tidak ada bacaan itu ya, Pak, dalam sholat. Sebenarnya Pak Manik tadi mengingatkan kepada kita. Jadi beramal itu ada tuntunan. Nah, makanya kita belajar sholat kembali sesuai dengan sunnah. Jadi tidak boleh diamalkan berdoa antara Al-Fatihah dan surat tadi. Ya, Pak Manik semoga dapat dimaklumi. Sebenarnya kita senang baca surat kembali ini. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi nih ya. Kita hadir agak cepat sekarang ya. Jam 6 kurang ya. Nah, kita masih ada waktu kita. Saya tunggu 10 menit lagi nih. Tema kita belajar surat kembali sesuai sunnah ya. Jadi hal-hal yang diwajibkan dalam surat sudah sampaikan. Nah, apalagi ada sunnah-sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah ucapan dalam sholat. Nah, ini ya disampaikan kepada kita. Apa itu? Membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi dalam rokat yang keempat, ya, bahaya. Rokat pertama, kedua, Al-Fatihah dan surat yang lain. Rokat kedua, Al-Fatihah dan surat yang lain. Rokat ketiga dan keempat, Al-Fatihah saja, ya. Nah, jadi membaca surah setelah Al-Fatihah. Sehari-hari untuk belanja. Diriwayatkan dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah itu membaca Al-Fatihah dan surat pada dua rokat pertama pada salat zuhur dan asar. Terkadang beliau memperdengarkannya ayat yang beliau baca pada rakaat ketiga dan keempat, beliau hanya membaca Al-Fatihah saja, ya. Begitulah keterangannya. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Nah, istilahnya jadi kalau bagaimana kalau kita salat, memimpin salat menjadi imam namanya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, ya. Nah, rakaat 1 dan 2 lebih panjang pada rakaat 3 dan 4. Kenapa? Karena rakaat 3 dan keempat Al-Fatihah saja. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita menjadi imam, usahakan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, rakaat pertama dan kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat, salatnya 4 rakaat. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita salat berjamaah, rakaat pertama agak panjang, jadi orang yang terlambat dapat untuk mengikuti berjamaah itu. Baik, apalagi yang sunnah qauliyah dalam salat, ya. Yang pertama tadi membaca surat setelah Al-Fatihah. Yang kedua, membaca zikir ketika ruku. Nah, ketika ruku baca banyak-banyak zikir itu, banyak bacaan ruku itu. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Yang lima, boleh itu dibaca ketika ruku. Boleh juga kita baca subuhun qudus rabbul malaikat waruh, juga boleh. Ketika rukuk boleh juga membaca subhanazil jabarut wal balakut wal kibra wal azamah, boleh juga, ya. Nah, jadi sahunya, jadi doa-doa rukuk nanti banyak sekali yang kita sampaikan. Nah, jadi ini sunnah qauliyah, ucapan di dalam sholat. Nah, ketika itidal juga diajar kita berzikir. Jadi dalam sholat itu doa, dalam sholat itu zikir, ya. Nah, sami Allah liman hamidah. Nah, berarti sudah dalam rukuk menuju itidal. Nah, rabbana walakal hamdu hamdan katiran thayyiban mubarakan fi, juga boleh. Sangatlah rugi. Nah, ketika sujud juga demikian, ada sunnah-sunnah qauliyahnya, ucapannya. Nah, boleh ketika ruku dan sujud bacanya sama, juga boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dalam ruku dan sujud boleh. Boleh juga ketika kita sujud membaca subuhun qudus rabbul malaikat waruh, juga boleh. Itu waktu ruku dan sujud. Nah, boleh juga kita membaca subhanadil jabarut wal kibri wal malakut wal kibri wal azamah. Nah, juga benar, juga boleh. Itu hadis-hadis Nabi berkenaan dengan bacaan zikir ketika ruku dan sujud.

Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara. Kita cerita-cerita tentang sholat ini ya. Nah, jadi ketika duduk di antara dua sujud, berdoalah. Jadi untuk Bapak Manik tadi ya. Jadi dianjurkan kita berdoa dalam sholat itu ketika duduk di antara dua sujud, ketika sujud. Jadi tidak di waktu kita berdiri antara Al-Fatihah dan Amin, tidak ya. Nah, berdoa ketika duduk di antara dua sujud, boleh. Rabbighfirli, boleh. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, boleh. Atau minta lima permohonan, Allahumma ghafirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukkanlah aku, dan berilah aku rezeki. Nah, ini hadis ya, Imam Abu Daud ya meriwayatkan ya, Imam Muslim meriwayatkan, ini doa duduk di antara dua sujud. Jadi sebenarnya kita kalau pada dasarnya ketika kita sedang sholat, kita sedang berzikir kepada Allah. Ketika kita sedang sholat, kita berdoa kepada Allah. Tapi ada tempat-tempat kita berdoa. Ya, jadi kalau yang tadi Pak Manik tadi membaca dalam Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah dia baca surat, dia doa, tidak ada. Yang ada apa? Waktu duduk di antara dua sujud, Allahumma firli, ampunya ya Allah. Warhamni, rahmat ya ya Allah. Wajburni, cukupkan aku ya Allah. Ya. Wahdini, tunjuk ya Allah. Warzukni, beri aku rezeki. Itu di, ketika duduk di antara dua sujud. Islamnya kemudian ya yang disunahkan sunah qauliyahnya setelah itu ketika kita tasawuf selesai tasawuf bacalah selawat Rasulullah ya yang sangat sahih ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Ulangi ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam format yang lain ya boleh ya. Nah setelah tasawuf awal atau tasawuf akhir berlindunglah kepada Allah dari beberapa dari berlindung kepada Allah ya dari beberapa hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Nah boleh. Jadi itu setelah innaka hamidum majid bacalah doa itu. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasawuf akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal, ya, dan dari siksa neraka jahanam, ya, dari siksa kubur, dari fitnah perkara kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan dajjal. Baca, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah setelah itu ucapkanlah salam, salam ya salam. Nah, setelah salam kanan maupun kiri, ya jangan dulu beranjak, istighfarlah tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah jadi ya kalau mau panjang silahkan zikirnya. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, kalau mau panjang lagi silakan. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yamdal jadi menjengkal jaduh. Jadi selesai sholat, selesailah tugas imam memimpin sholat. Nah, zikir, doa itu masing-masing. Karena setiap kita, keperluan kita berbeda kepada Allah masing-masing. Sebenarnya bagaimana kajian berikutnya tentang kajian tentang sholat ini ya. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Hari ini padakan dulu. Ya tentang belajar sholat kembali ini bagian yang kelima. Ada sunnah-sunnah qauliyah sudah. Ada sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. Nah, apalagi yang kita lakukan berkenaan dengan sholat ini. Belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian kelima. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Hari ini padakan dulu ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yaitu Al-Quran dan sunnah, salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Nabi mengingatkan, sallu kama ra'aitumuni usolli,
sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis sahih Imam Bukhari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa nanti malam semuanya program dia jam 20 hingga jam 22. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.